Lebak ningba isi ini kag matang matang tabiri. Adom thauram tabiri ba si Akashwani Phalgi FM Sangai channel degini. Hauzik tabiri si matamishagi kudol. Kudol ge ahan bada laubiri si sur tarangi saisak pasing nasak ba donasor konsam nasaiding ba matamishayama.

0: Naharulgi Khunjel Tabiriba Pumnamakpu Taram Nokcheri Nasigi Talent of the Month Puzaragli Sumangli Lagi Saknaraba Artist Sur Athokpumga Unaduna Wari Saba Unajari Bi Gayatri Sarangthem
1: Ima Kidney ani muk fail hoyega mi si haibisibu Kanana haige ni ma Chumme thadoi Kidney ani muk fail hoyega mi du Sibagi chan samna wange. Adubu mahak soidina sirani haibdilite. Ai nang bulaing ba doctor singdu unarak labani thadoi. Nangai ga blood group R inspector loi mane. Tissue su matching oi. Ai ngonda kidney ani yauriye. Kaisu su tawdriba. Nanga su chanaba. Ai ngonda gi kidney nama nangonda pigani thadoi. Nang hingga biar oleh tadoi, ayah ringe itu nang ngasih kita ibung panas itu tadok tu nacat kibu biar oleh tadoi.
0: Tapi kira konjel itu na, naharogi konjel na puserakli ba telen of the mansi kanano hayati tapi bapu nama kangbiram lagani ngasih tamu surna ikhugi telen of the man kita makta ikhugi studio selling birak pa tamu gutaram nong ceri tamu.
1: Thagat ceri kai tree.
0: Tamu mayamna tamu se sur hai beming si di ma baba ane nung sina pibira gus kau krabane hai jari batamu Robert atang hai si chala bane batamu koi mungsu kanagi lila party no hai bata Robert ki party de na hai re batamu
1: hozi lila ki character
0: mane tamu mayamne hek ta han moina tamu yong na ngau na ki bese tamu adu na oi ne di kanzai tamu adu oi gus tamu koi na tamu bu lila ki pambak ta han boin uza ki bese di mai bido mai bido hai re bese da mama na bas hava mangal hai bak Karakter si Oi Brand, nak kanjai tamu.
1: Oh, cumi cumi, yam cumi.
0: Kamai, nali lah si dah canggah kibagi, lila kumning bagi inspiration, kasi nak kanana. Bibi kibono, hai betul, hai betang thambi.
1: Masih gay, tu lagi live ta, aina nila taruh kaya, nak kanji bude lagi ko. Aiy 2007 aida tu aida, aiy se, sum aku central force kumba tau sira, aina sum ishada pamja bude lagi ko. Ado dah, sum sama asasi dah, sum masak to potabak ama, ado ka mayam dah. Ain hiding ba sum thawai na mingon da direct hire bodi ya da bani na karam ba ge through da hire ga ti mayam si khara da bo su ta bi ga da ge ga na sum khan ba ade imana ba sing sum dai na ba ai si mi na ma sa khang ba mi di pa mi ni ga na imana ba sing thau to kan da ai gi am lu na tin na ba norian dai da na ko
0: hota
1: ma na ingon da yam kan na ma si gi kan o si pira thi bani ko mai to na sumang lila ai do da changu film da kai da mayam tarak ba ya ni Anda tu main tu main tahu siapa itu, tu muang caw puni, na tu pasagi ni dah, kerap tak mungkin tu mian ni dah gay na. Tu tahu tu sabian cuy dah. Mana yang anda yang kan na? Ki support tu bi.
0: Betul.
1: Anda aigi live tu, kuai aha mudah itu aje. Aigi art si tu support tu kuai tadi. Aigi mana bersih ni, na yang aja ke? Norin si na aja ke? Luang sambung dek.
0: Imana bersihna, tahu dah ini sangat kibuni di hari ini tamu itu. Nasi gigi mai bido mai bido, da karakter amaga panggaga yau lagi bersih tamu. Si matang si tu sihir tu.
1: Aiyi punci da, aiyi adi guru, hai taragadi, aiyi ozan ni lada sih kuman, hai dana ozan amu kaklay, pangna bazar dagi ni. Mangun da, 2007 dagi na, ait foxe. Sabian luaran dagi dagi na, ait luaran dagi saya buat itu ini matam tu ko. Cahi ema pura aiyi actingga dialoga class story ozan sih dako. Thawal tu, koi pangna bazar sih buat yang wana matam tu yang warami. Warami ni hujik kena nuai, benate hujik na sumi sahgi gari macam kara malaysia. Matam tu tadi car lagi tiga, insang kalau ibu ngambil nanti ko. Yang no one leh, mungkin tu om magic tengah hari kalau lupa kunci farah ada kalau ni ko. Abdong kalau pani puja iman leh orang kalau lajat tamai. Tama kan sih tu cahy, mai je acting ka dialog aja tamai. Tambah lawyer kan sih tu lajat kamai ceng ka dekai, na sum khalil. Mai tu leh udah, ozah ni ngomu ozah tu masih tanda kan tu workshop om tauri kan tu. Sanglian tu lah, kalau ozah heman tu sih.

0: 个 form 楼哎，form 这边这个一个 workshop 是要也不过，哎呀，那不的，我想你了，都是什么样多么个数。
1: 会的。
0: workshop 都的不拉，苏芒的那那那不过，drama 那那那不拉 art 什么碰盘的那那，可都你 stairs 嘛，太多了。但比如今那么大你们说的不是这个，所以哎些 live up 跑吧，还多一点坑的。我想给 training 什么碰盘呢 ，low 一点的。关于你拉给 transfer season 还是那里拉给，过阿木木，改那不给嘛，他们来的嘛，过，这些欧盟给嘛，蛮多
1: 的，
0: 来
1: 不
0: 及
1: 的。
0: 从感觉大吧，或者给上海 artist association 是。
1: 会的。
0: 每 artist 你挖来很多干的，关于 training 嘛，都得给亏得路得也接来不过。
1: 会的。
0: 哎，你来用命不呢？接了感谢的。我家现在可以是大陆多嘞，我家给老罗在那上海的 office 的，都干的，后天过呢包 Peter again， 嗨，嘛他们都的，哎个 brother 苏杰，嘛那说什么东西，哎个 party 的，什么都的呢，真不要不认识用等 interview 都跑木西干的，嘛那嗨了个，啊都给你拉的真不给冷冰什么来，我的身边人没还带的过，买 party 的真经常冷不些。Anda ini brother suci soalnya panjari sini orang dari dogi true dah. Brother tapi dia suci am nungai nih kali. Atau mana ni lah si yawning mana na. Saya kimi pun si ting ting ting jong ya. Hadi dialogue acting taro matung dah. Kau si jum jum cak nari. Pon taro pengai bersih ngai. Kali hari ketemu kali hari ketemu sana kan tadi kan udah catram niko. Saya kimi workshop
1: catram niko
0: ni lah. Yau taro mungai niko. Makan jeda soalnya itu bida. Ada ini. Kau ini brother suci sini phone tori yang mana kau, nang kalle sini. Aduh, mana kalle gaya kansi tadi, saya lagi gaya tu. Aduh, pura koksi bang angka amin. Aduh, saya lagi metrik kaji kau na ini ram dabi dah. Saya sih boleh cing cing ni fail orang kata pasal kata gaya kan bido macam tu dekau. Tadi four ke five bido. Aduh, macam tu. Aduh, mana kau cila orang kata pasal kau itu ada tolak kau itu harau ibu kau ini kau. Ipek pek tengi dah, lokan angsel lah. Cina le, kat lekah aku tu. Ya, tiada nungai, tu kan? Mai bido, hai bese. Tu na han beli lau, ini sana ya, aje kuah. Tu kan? Sana bapu di, aje live tu, han bahaya tu agak di, madu mukti nanti. Aduh, mawang dah, mina sana ramba play, aku mahut kum je pemlay. Unagi tas mahal lah. Aje, sengai tu, masam agak sana ramba. Saya ke artis, ani tu tokar kan? Unagi tas mahal je. So, ani hongku masana hawa, aku ayarokan. Aduh, aduh, matung tu mai bisa. Aje character pengjaba di lam kagni buka, manga ni buka character supporting sih. So minus hana ni pasi dah awal budi yang tin tin nere gay tu. Unagi tas mal sih, ini mabung amsaie. Aduh, aje jenis bisa mana namjan namtek biraga hat kibahai tani. Oh, si je kau dah kena sih. Aduh, mana sih na, mai mamang dah hat kena tanah aku isin namjau.
1: Aduh,
0: thang payah. Mana ini mang cintu ni. So tapi follow yang sana tanah aku ini mohon ni betul tu sih. Aiy, jenis sor, kami suai hidre. Aidi, adum normal tengang lahir. Cila ini dia, adum kilometer amma muktan lah, pun mungkin cila katen thang sebaya mac. Cila ni mungkin sih dah. Adu wah na, ngang kita budai lomba. Aiy, jenis suah wah dre, kau kaitri. Cila ka, aiy kita budai lomba macam. Sor je kan awak sana lah. Neng na, aiy jenis pibu. Neng, aiy jenis kau ni kalah. Kau ni kau, sih sangis dek
1: aku.
0: Mau tu na, tu sih nanti. Aiy, nanti kita cuci hati. Aiy, mungkin baik tu pinu kan? Mahai tu ni juga. Hai, aiy, nanti suara tadre. Aiy, nanti suara kan gang isna. Oh, neng na, aiy, kita cuci hati pa. Neng sih di tangan tin ni kan? Kali ini suruh tu itu suka tak suara wadri ni neng buat. Tangan lagi ber, ke distance tu dia huni tak suara wadri ni na. Masa asalnya gang ya, masa aiy khatre hai tre sini. Sedih dia, masa kerana orang jengka, masa borot lagi tre. Suruh som tolong sini. Nak anda kau tanya, maya mahu kita tanya lagi. Mina dulu uyi kau. So mana ni dah? Bukan ilusi ni. Bukan ni. Nang kaya ngam ni je. Orang ini kun mungkin ngam ni sih ni apa? Ilusi ni apa? Kun si ille. Orang yang apa? Yang apa? Kuma ilusi ni apa? Kuma ilu ille. Ngam ngam tu ille. Kuda ilusi ni. Mana asal ni? So tapi orang ubsal datang. Aduh, hello juga. Thori mahal le. Aduh, maya nampung suang kan? Jadi, aktu huma angokari. So maya mahu anda ikai bido. Sekarang itu tuh isibu kain. Aduh kan, ni wah betul tu, main tu wah ni pokok. Aduh kan, tang bayu sini, saya tang. Okey, tolong sini, pokok cili, istiasu ni sekarang tang cili, aku ni jamin ni istiasu orang tu dah. Ini tiem ni jamin ni wah betul wah dia tu na.
1: Wah
0: betul sah hai pun ni pokok. Ni lah tu sah ini pokok. Aduh sah betul yang tu betul tu main na. Bukan kerja in thori kerja hai, tolong aku wah betul mandi pokok.
1: Ya, wah nanti, fonda mai bido sisu, apaau beli lah, mui kita mana han betul karakter pengayau bib sih
0: nama.
1: Ya, mana cawu karakter mengayau kita hai tar, kerana semua tem tu kita tu kita mesti sana kita beli lah.
0: Asai ni yang tiada kita beli sih, gaya tu. Aje pun sih dah han beli lah, yau betul, madu kita beli lah, tu na Manipur gi lampak chamri hena chali lila lampak chamri sarpai lila chamri chalam ne lila chamri sanga chana bhai ba se season amada masi hepe papak thokte
1: mani mani
0: al matam do ina nong na yoba kwai ama ge chahi do lila chamri yang khai mu sarpai se matam do ai simi na supporting mangal sa bu ga na kan mi na khangbi dra ga su aina haje de ai gi cha sam ka ai lila yoba chahi do lila chamri sarpai se
1: mani
0: oza ke ra rajin gi oza borot ki khema na jade wan gi yomi na ribon bi sa bi ta tom ba gi yam bo okeng gi yam bo surjit gi moi mang gi mapal me am yauri ne
1: mani mani
0: ai koi di matam do kem khang na te ado chiel ga chat pod dai khoji mina ketang ga khang bi hori ne ba
1: smai
0: bi mai bi yau bod ni ne ga ai ne ga i ti ti ra ko
1: tai tai ne ma ma na ma sa ji pa za ba di ai di ta mo li la ma na ma pung pha ba ji ta mo aman he ta si ra di ya po te ba
0: ke su
1: pun ba gi bu tho pa mon kho wei ba ni
0: ma ne ma ne
1: adu ga ta mo si de ye mo khoi na Uzabaganda, Naharul Gikontang Artist Association, the Lakrabamani,
0: Tamasi.
1: She is the son of Boti Lori, Landi Luitriga, the Tamonaga, Sauba, the Mayama, the Hek, the man, Piggy, Chaka, Chak, the Ragato, Piran, you bring a canavaga. Now, one of Kumapa Sing Sing, a sipo in Uzaba, the high dare. I don't Paksai, but Tamas Harus Haru, Sigi, Dungai, Wamsudum Lay, Duga, Smile, me, I'm lucky, but she is the Tamu, Bukwai Hena, Ekoina, Masakang, but Nungai, Hiregadi, Robert Sinevatam. Naging asidam mo. Sige, Robert, chida is the role si pangakhi bagi wari. Aduga Robert si oikhi bagi nungai ba. Sige, tamo si Robert oi na sakhangbi gib si tamo. Sige, matang si su. Kitang share tau bi.
0: Yamna nungai gai tri. Yam nungai hai badi. Aigi ming tura thopam gai si mayamna. Ngaktang to kok thogai na kum gibu character duda. Ado baza adaga adum poche ilai ba kot ba chang ba adai gai de kum dharak pada. Robert sabdo ni ni robert ni ni robert kan yo ai khum de ba ham da ai ani khum na kausala kan da ai yo ba ai di la da robert sa gi ni ga ning jang ga ai khum me bo jik de ba a so man ko bi yo ko sam nong ai ado ga sana gi nga ai ko li la si ko yo za ning mo za to mang sa ai na ha ja ki ba ai gi line ma pi bi ra ki ba art ki lam bi da o za si nai ko da hai na ka ga ji li la tong ni ni ni na hai ma adige koi writer o za kunjo okrom sanagi nga iri se si jiga ka ka ge se ka mo ini sina ko producer wa minara ga artist ing jehra moti o za robindro ta mo gichandra ke mano ja deba na koi lemi nare ba ya mo khai sa ratan koi ma yam se loin mo yam ba sultan koi gi ma ne bi sa bi do sem ka ki bani ko ma tam do 2013 jida lai ba koi bali ji 2013 da phong ba sanagi nga se phong bun mi dagi babong na yabali na ja do oi
1: pa
0: da ai khoi ki sanai nga si yam hen na phaja phaja da bena tun entertainment yam yao ba mi na as ma yeng ning ba adu da yam tragedy me am kapu bena de sanai nga so kap ta ni kan am ta
1: o mo chu me da
0: kedang bun ni nu si ba ai ki heroine do kedang owner am ba do adu na tan na lila si tragedy am te yau da me entertainment ar ta chal ga action gra to ba khoi yam mo khai na tor mi pha bai phu ni phu bi ga tor ga dum da khan nu ai ba do da mayam si lila phong bun mi dagi hon na pen gre mathang kai le gen inare yar po khoi rong gi ba box mi amana lila kun thra nga yeng ba yae ma ni da
1: ke se to phong na ki ta ma du lila da
0: a phong lampa kun thra ma da han jan jan lak pai ji lila da mai pa am ne ala si ai na za kun jo yam tha ga le ai tare ko ai na ta za kun jo yam tha ga le ai tare ji lila ji ko ma ni
1: da a ai koi na se sung khang jan ning ba ai tare ma lila ji da mo khwai di gi distraction le ba art fu ma ma khak ne na khang jai da mo hai di isai bu oi ro da di ato pa film bu oi ro environment si siam ja ba ni do ro ga su si dai di ai koi na audience control to bu ngam de hai jari ba da mo ma lila ji de adu ma si dai da ta mo na ga nga sai gi cha bu tho koi ma tang ga do sam ji ka ha da na ming jin chu mai ri ta ma si da sam ji ka ha le ba da mo si da sam ji ha bi su mai yin go si da ka na nong ga soi da na mi si tak long sa na ga di ai distraction nam jo bi ai
0: adu
1: pura kanam nai tra ba dong na ge ta khan mi dis min jeng ga sai tai thui ni ta mo na da adu lai de lai ra ba dong na tai thui ta mo ya ma le hai jo ba adu da gi mo tha ja si na pura thu gai ra ba ga chat kar kan si da is da ta mo na free log thok pa shin nong ka ya
0: ya
1: ya pian de na ta wo sa free log thok ra ga dong kan thok ki ba mo ong ni ba ta mo ta ri si adu si gi sin je ai na ying ja ba kan da ato ki mati practice sang ba ama khang ni hai jo khan jai ba tam si da is da khoi gi kamai na ga di practice to bi ke te gi distraction la ko me am si kamai ni handle to bi ke si su tam bi
0: distraction da di koi yam la hai ta re
1: ti ko
0: ala isa na yam ti na sere soi na kap ping ema tam da ga ma kha de karan ta koi yai ba ko so mai na ayet pa si yam la pa si kamai to ga ga no thok pa di ya da ba no di no ni ga ba lai ji a khang a sing ba ge ko jik se akwena yam nokning ba je khangjen gaida leji wa hai bo za guru me 累积滚滚滚就空逼去空逼去空一空逼去嘛看那个用人了看外头还到底还得把我们的物点的呢起码看那个干那关看完关成了用人这里呢我是第一次的那很白的啥是电成那么的很白的都个我希望当时该这个 freedom 写开给不是你们写开给我
1: 写开给你写开给你写开给
0: 你写开给你写开给你写开给你写开给你写开给你写开给你写开给你写开给你写开给숨릴라도디산에소조금점이산을가도니아더세가리프리도숨많이빠르징토뻔해요프리시징토간시다미디고다운데버서버서반절할뻔이나아좀징탓빠지니릴라도다얍디말라닝버신지거기디렉턴비오이비리바거기이한바기자들세션도보니시신지프리로토간탓빠기신남당하빠디에당오야니버서이닝고세션가하야거지세션롱러가도기보보내보고아들이얌나리즈니블스오이드나
1: 오이다뭐얌잔나키
0: 아이나얌나밤자나풀까스퍼자브라가이행자라민지엔도다너비도는가이풀까이행행비더비공과가이행행비더비다로버로버야리나아이마타얌샤나와도하여간우가이나도부도마나가너도아이나가넘하이부도에에가도도야가프리시하마리라사나간프리시좀군담시딱레시제가해보고나도군담총토키보군바데마탕기세겐소들릿바야든프리머신보군바마도는프리도홈을좀제가하고대대마다사니까많이도지가많이도지겐아제가해도니안되고프리시군담이팍도니안되고아다괜한라세고엄다데군담아괜엄레다냐깃깃남전비도마시프리시나도들어가지야르로에나프리시신기어아이마도아이합사람릿바니비디오도우보도가세가이보도합살리빠니오렌지컬러가너무이번에거아닌장이어지복소아두기프리트는소따라권사나비야래아인군다음도뭐든든와이시엠기해봐이건다하이도우미도는미다토그래
1: 얌농아이키그다모아도아이디다모거의나우자리시나아또고또고로이도크간다다모이와카즈다컬러버니시신제프리세차옥세가이두르버니하이브지야오르
0: 버니
1: 군다맘나팔락바다나한탕기무지가이비야리니아도이컨트롤또르간다아티스마나마야마드캠파자나프리바바만로토고훈바이스데부다모프렉션오프세컨데또부터버니비엔데베이또베이지탑네디또르로이두니아도미암데다모네핸들또키버기다모이파자바신나마카섬닝싱자이니다모다비니베메암시데스나사이기와이스숨사나르빠시가마이레네다모누가이바마밤ตั้งแล้วก็จะวายไปตายแต่มาให้ดิไอ้น่ะสมนุ่งไงแบบวารีลอยดีสิแต่มาตั้งสาบสิแต่หนุ่มแต่มาปลาปูนวันแบบมาสาบตรงนั้นตัวเอง
0: แบบ
1: สิตั้งสาบสิแต่เนี่ยนะสู้เจริญจิ้วไปให้ตายแต่มาเสียสิฮันตอนนั้นงานน่ะสานายแต่มาสมานาสังว่ามุสาบแต่แกนครับมุตาระก็รวยเรื่องงาวบุ้งสาระกันตัวนี้แต่มาสิมาคันยิ่งมีอันพังแบบลีลามคือสวยเลยแต่มาหนุ่งอวานุ่งไงตัวนั้นมุลาก็ฮันเดปามใจสิแต่มาคือดูกิลีลากิดมิ่งคนนี้ตั้งแต่หนูปีเด็กคนนี้เด็กตั้งอาตุยได้แล้วที่อันนุ่งไงเด็กตั้งอาตุยต้องตั้งโตอยู่ตั้ง
0: การันต์ด้วย
1: ตั้ง
0: สมกับกันแล้วกันแต่ไอ้เนี่ยยามน่ะปั๊มจะมาทาด้วยตั
1: วตั้ง
0: มาเนี่ยบอยเฟรนด์น้ำเลยรึเปล่าตั้งนุ่งไงมาตั้งสวยแบบนี้ด้วยมาตั้งตัว
1: ยามนุ่งไงมาตั้งอาตุยต้องนิ่งชิงจะเอาดีสิ
0: เนี่ยเฮ้ยการิงุบันนวยนี่เสียเอ็นี่คันดิชันน้ำเด็กกายน้ำตาลไอ้น่ะไอ้บดีโดยนี้สิเอ็นี่ขุดงจ้าแต่ผมจะกี่ไก่ดาวตาร์ดังเดี๋ยวลงนี่ไก่เด็ก
1: ตาวยาวตรงไง
0: โอ้ยพวกนั้นดีแน่หันตะกี้มาพกสิ่งนั้นที่มาพกแต่เรื่องที่สุดพังร้อยนี่ปานสุบดุดนะไอ้ก็กันตัวตัว
1: คุ้ยกันสิยามจะไอ้ตัวอุ้ยตัวอุ้ยตัวตัวตัวตัวตัวพวกกี่ตาตัวยามตรงไงตัวตาวเฮโร่หายไปสิกี้สิยังกับประกันที่ตาวจงพิรันจับบ้ามาสั่งมาตัวขัดตันตันคนสิสยามมารู้อุ้ยนะขันใจบ้
0: างมันมันเอสชีชีเบอร์อินพอร์ติน
1: ตาวไอ้คนสิต้องฮันบ้าตาจะบ้าเดี๋ยวสยามนุ่งไอ้คีบอุ้ยตาวตัวสี่สิตาวปรักติสก็ดีตัววิรักบ้าเลยบ้าตาวคนกี่มาตั้งสิ
0: มาสี่กันตัวไกด์รียามกันนังงังบังงับนะบ้าสเกลวานะลาวบังงับนะบ้าอันนั้นกันนั่นเราการนั้นเรามีสิ่งที่วันนั้นสิ่งที่ดีใช่มั้งแต่เช้าจู่อันนั้นว่างว่างสบายสิ่งที่อันนั้นมาเกี่ยว practice อันนั้นมันจังงี้บ่ก่อนอันนั้นหมายนั้นก็ยังอาจารย์นี่ละด้าใจกับอดีกูรู้สิ่งใดยังไงเดี๋ยวชดุมคอนเซิลกี้สิ่งชดุมเรียสิลตัวเรียให้ตระก่อนลีลาเอ็นี่ลีลามสานักการนั้นที่บอกเกลจี้มารู้อุ้ยบันดีนะยามน่ะสิ่งที่อินเพสชั่นพีเอช
1: ให
0: ้ดีอิมามุกตัวกูรู้สุก่อนคือคอนเซิลกับปิกนักกูใช้กองอินเดียให้ดีพัจจุบันมาเลยมีนาตาวดอิมาไงจ้าเดออิมาไงนี่ก็ยุ่มชิบุคุยกี่คุยสารกี่ยุ่มไงนี่ก็ก็ไอ้ด้วยไอ้กี่ปุ่นซีซีด้าไอ้เนี่ยก็ไอ้ที่กินมุกซีจะคิดว่าโนบีมาเกลัยไอ้เนี่ยงั้นสิลิลเล็กไลฟ์ฟรีซิสุ 막 이런 거 불이 뜨고 쩝 많으면 뭐 주니 가야되고 아다가 어허이 구름자리 애기밍 LCM 런치엔 밤 메이테 가야되고
1: 아도 콘기와 이제 사는 이가 이제 담아 호시간 세 레가이기 이니 인돈 자싱 세 담아 담아이기 릴라 레이 하이라가디 그노 릴라도 호드링에 도에니 이사이 담아 쩝바 치엔 바세 따오리 담아 담아이니 삭바세 암 눈아이 하이따야 담아 따오 간다 일단 마하오 모이 할래바 담아 바샤 타닝한 바 눈아이 한닝 바 바샤 타바 하이바세 모 담아 마이 파자바 티바 탐브라 간다 비엔드라디 아이 비 가우데 비사세 토야 본트레 하이바담 아도 수마이너스 오이바시가 데디 담오 이샤얌 삭버지네 마람 오이가 시디세 삭비람 바타레
0: 아 헬레게 저베기 야만 지네 하이나 토완 왕 마담다게 야만 눙시베 야만네 마기 마사피스 칼레 칸칼라가 아이나 숨 삭샤버싱기 마락타게 하이타 이샤얌당 담비르 보면 안 고돌담 자기

0: 哎，你们那是在哭吧？哭了，一些小伙子要生你干嘛？你们懂吗？都行的，对不对？我们真的是才不要过的，对吧？给大人我要那么行的，
1: 都来的呢。
0: Tak, macam sih dengan si Una Zari saya na. Hai, betul ni tamu semua ni lagi artis. Hai, na, betul dia hijau ke? Ado Una Zari saya, ay, kan ano kanzel lagi tamu tu. Singer Una Zari lah. Yang nama multi talented tu, bermakna lagi bagi tamu Una Zari. Si makin nongai, betul lagi jadi ni tamu.
1: Thank you.
0: Ado tamu saya semua ni si lagu itu ini nanti tamu film lom tu sokong double. Kalau sudah muzai tamu.
1: Hendak di mana tahu le?
0: Kamu ini na tahu kipu no, ado gay gay projection tahu bi kira habis tu habis tampil.
1: Tapi yang naya kan dah film sih. Adun paham susu hari, wajib susu paham ikut. Tapi tu bu, aina main noina sumang ni ada lagi bani na. Sumang ni lah, ikut tu film yang wahai betul di. Aini pun sih dah. Kala oi thoka tu bu wat dia tereko. Aini lila nung sih jebagi. Lila dagi susu hari bani. Wajar guru mayam nusu lila dagi susu mina hein masa kanggal laki bani. Aduga aini thawai ki thawai hai dana. Gayatri na ubi ramadra khangde.
0: Koi
1: horror kan semati yang tu ya wahai ramoti na heroini wena kumi. Aku MSFDS tak, mah premier ani orang kau kere. Aduga hozi ya amna fresh soi naik tarik awak. Sana talo ya film amuk aiga aigi cel ituiga. Ekto mina badu koi Sunil Mai boy koi hum menoi ne yaui film number loy resis. Release tahun ne.
0: Mana tamu koi mian ying nampang aja tu ini tamu. Nampang tamu, saya ini koi nampang tu uzur lila yau bersih de tamu dress dari my character duga cusan nampang saya amat tau tak hezari
1: bila. Mana.
0: Nampang tamu nampang yau bersih sih de isda koi nampang hekmat tau tam nampang hening bagi cang yau nampang setor iya tamu nampang siapa sih. Ado sih dress kan ba dari sih cab gigi matang sih de kau main tau bila.
1: Masih kau tu. Aina balai ya. Aina hitra gadi ozaguru da hangu. Mina tawi sia mun ye ngua na haini ko. Ai sa khata gi concept na chat padi amta mai pak ta bane ba.
0: Hoi chumi.
1: Al mai to lila ma sana ka da. Aina kum turi sia atang sa doini ko. Ma ji khara kanan ta doini ko. Ma ji mi khanga ma nomega yep tuini ba lan jan doini ma sam ga sang doini ko. Mit atang ji yi ne ba ina ko. Imana ba sing da mai na hai da ne atang sa ba. Art yam wam ja ba imana ba yam khar lei ba ko. Aina anda kumpul je si karakter sini si aingun dah mangkat raya jadi hangdoi ni. Sekarang tu malu itu nung kuda anak kaki kuno kerja si jalan. Nada sana macam.
0: Kuda anak si jalan.
1: Ia tu bila terlihat macam selo. Nada sama macam selo ni sama ada ipa fara fara lah. Anu macam selo ni. Koi macam selo ni. Kainu kau mayam juga. Ada dress tu nung semai topa kainu hai kanda. Sum kok tu tholak terkang dana designer gua matana ba. Aduh matam tu nengah saya gigi. Sumai koi nung suhu sikti saukala ba matam nung Google tu suhu yang bayai dana ba. Dress pasal.

0: ini pun bini pasti bukan ini tu. Kamu siapa? Ainah karena ada kari kerap beranda jalan tu. Ainah ini alam mukti dah biu ke jom buke.
1: Kamu tu jangan.
0: Nanti nanti Maya ambil lagi pergi atau kucing angkut ur biru berah. Bapa anak kari ini hai buke. Ainah ini alam mukti dah biu sihir buat cuci jengkar.
2: Bapa anak nangun nuki pun lecir sehari.
0: Kamu ayo kata itu anak pubi kita ni pak.
1: Bicara tu ni piknik.
0: Piknik. Kanaga kata itu.
1: Beraturian dah. Siapa sih nak gaya hore ini?
0: Tadi bayar nanti pilih. Bapa anak ibu kari ni ayo pergi.
3: Anu tiwang si papa. Nakong sa nakut sa sadan magilang ito.
1: Hey. Pasyado piro.
3: Ay, pisa.
1: Tato.
4: Guruji!
5: Oza!
4: Guruji!
5: Oza!
4: Guruji!
3: Oza!
4: Guruji!
3: Oza!
4: Guruji!
3: Oza!
4: Guruji! Ay! Ay, 잘 안 됐어, 이렇게.

0: Hello.
1: Ma'am.
0: Good afternoon.
1: Good afternoon, ma'am.
0: Taram dok chari ming lay from khangjagi.
1: Ai phong jo dai ne amra ne ma'am.
0: Hoi. Amra nga si di kari wafam pukat pi ke doinu.
1: Nga si se ma'am apai gi nupi se.
0: Hoi.
1: Mama ni ko.
0: Mhm, hai bi.
1: Ai se mama ma oina apa ba isa nga. Oi ni ko lai na ma me.
0: Mhm.
1: Aduh, isang aja nang aku cek mau bayar kan? Ia isang sama mama na hati kau nu hanya hai bertabak tak tadi berkau mea.
0: Hoi.
1: Adanya isang si ayam sudah tabak si kau mea kan? Ia isang ada ponti laga isang ada ponti halam laga tanam ba.
0: Mhm.
1: Tadi kata bertabak na hari ni mea.
0: Hoi hoi. Yam cumi ambrana. Hoi, ambrana tambiri si yam cumi. Aikoi icasing sih bu, loi nama panning bang atani, atau bu atau apa koi mobile phone sih nama kau sih biraga mui gi, mike itu lagi dra, hai bagi wakalon tu ni amrana pukat pira isi ko.
1: Oh niem, atau ayah hati di kumbi ayah niem.
0: Hoi,
1: atau tung damang tu sih di isamang bahaya, mama damang tu niem.
0: Mhm. Hoi, mama mampa oi busing aikoi nesu icasing bu kalai disu kita gi hai na kupna. Sena mina si, aduga atau apa mobile nata ba atau apa ngahek bo thabe ya balambi sing su koi mama apa oibu sing sina sembi si hai busi thamjake.
1: Mama ni.
0: Yam nungai zeng si ambra, ahan ba caller su oibire tu di.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Good afternoon, ma'am.
0: Taram Nokjari.
1: Ning salam dagi mai bang ibim sa ne.
0: Salam dagi mai bam ibim sa.
1: Hoi hoi
0: hoi
1: ma'am.
0: Hoi nungai biri bras ibim sa.
1: Nungai jiri ya bang.
0: Hoi ngasi di kani wa phong phong tuk pigani.
1: Ning ngasi je wali ndaram ne de na la ta ji ta chung. Kudi ngot tu ju. Nungai ba phong tuk kari ya zuga. Pandang kiri macam kiri macam tu ada pantau yang mana tu video itu dah nasi bengkar je.
0: Hoi.
1: Aku ini halang kundang juga nasi tu. Kalau si mahat yang itu cuma aku ini lapak sudah uka uka begitu baru pantau yang nasi tu.
0: Hoi, yang nunggu aje. Tak sabar tak kuah.
1: Ada orang yang hari ni ni dah macam kau na. Kau mari lagi nama bivak yang nak pizza bila gua uka sini tabah di luar na dan.
0: มีเนี่ยสิ่งใดเลยนะทาร์เลยที่ทาร์แล้วก็คอยชิมดีบ่าวไปเจออือฮึอือฮึอันนี้ทาร์ไม่ต้องมาแต่ก็มีผู้ชายคนนึงเชื่อมาดีบ่าอ่ะชุ่มมันเนี่ยชุ่มมันเราเนี่ยดูดูการเลยดีกว่าทาร์ทำหน้าตาพวกดีเป็นแบบคอยทำแบบนี้ครั้งเดียวมันขาดแล้วก็ตัววิบ่าคอยอู้ดูบุคุยทาร์บีรับดีบ่าคอยคอยให้บีบไปคอยทาร์ดมันทาร์ก็ชิ้นนั้นบ้างอันเดียวก็ดีทาร์ดีดีดีดีเลยจะได้หายใจเลยนะอือฮึ
1: Acumani
0: yam na cumbu afam ni kokoki tab dang tabiram laga mabu kogi mari para aba saro po pauba yokat bi bahai bisya kogi sui tau dang oi minasi hai bu afam ni bim sana tambiri se
1: ko adu na da hu nachi na me de na la ta ja koi mari le na na koi lam dan chin le di di da ar koi in de le di chin lau chin ol bi ko ding ban na koi ha na khang da ba di oi na tau ba di ha na khala ga chu maram ta da na koi wa ya tu ta an tap di da ba di ke chin ta ba da maram ta da ba lam ni sin da thar ga pan di sin di chen di da ba adu pan di sin di da ma te koi ta ang ga le jari ba sa u che di ba ta ma ma a ma chu mo koi na sma ta u di ra du ma ngi ba ya ne da adu di ba pan da tin kan di ba ma chu chu du koi ne tren di oi na koi mo cha di Yo juga sih, amna mari le, nama pasang atau ni lah. Aduh, nama macam ini cuma cuci mana cuci you, macam macam lagi dia, macam tak macam lagi, cuci nampi lagi antar dia dah. Tahu lagi cuci na, macam saya ni dia dia tu kong dah hijau pun lah.
0: Hoi, mahuk sagi kalsi kaida na, ngak na thamina si hebo wafam ni thambiram lise. Ya, mungai saya
1: pun tak. Aduh, nama kenapa mahu hijau je lah.
0: Hijau, hijau.
1: Aikoi di, aina lagi belum jadi aikoi. Ipai nabi hinggol di, bila kan di nafung gua u hau ya benar tak?
0: Hau.
1: Ada macam ni dah lah, iba koi ikut makan tu nak jumpa ya tu kan? Inti dia na koi di yang yang dia na ani lah ya dia na cuma macam tu, mui di dia na bentar di ba. Ada dah koi warak tadi, warak tadi. Inti dia lah kau ni jadi tu kat sana kan, no macam yang dah dah lah kau nutra mitra ngaji dia ni kan, tuh nutra ni na ya dia.
0: Hau.
1: Jadi anak ini mesti dengan mauri kapi dah, ada ternyata udara ni ramai tu, mesti ada koi, koi ni nak tapai sila tu, asyik tu pom terima dah.
0: Hoi hoi.
1: Ada ini ni tinggi, mesti siang kau udara jadi macam ni dah, nungai tu pom tu boleh ni.
0: Hoi.
1: Tapi tinggi, tapi pom, tar pom muka, siang tar, kan mesti tempat tu dah. Anak tu masih tiba.
0: Hoi.
1: Kini udara ni terangar, ini suci.
0: Hoi, yang nungai siang mukai su. Hoi, mukai su.
1: Mukai su. Mukai su. Mukai su. Mukai su. Mukai su. Mukai su. Mukai su. Mukai su. Mukai su. Mukai su. Mukai su. Mukai su. Mukai su. Mukai su. Mukai su. Mukai su. Mukai su. Mukai su. Mukai su. Mukai su. Mukai su. Mukai su. Mukai su. Mukai su. Mukai su. Mukai su. Mukai su.
0: Mukai
1: Indonesia
0: ni masih tu terus juga, no, naik je. Hoi, hoi. Atau ibu mcm ngasih kari kari
1: material yang sabi kerja. Ibu ngasih lagi, lagi macam ni, lagi borama hore, mana
0: macam ni. Segala pasi tak kuat. Yang na, jangan bawa material ni sabi ni se. Yang nunggu aja le, ibu mcm tu di, thorum dasaruk ya birak pagi dah makta, matung tarak pada su, aduh mak call tau birak tu na thorum dasaruk ya biu kuat.
1: Thakat
0: je lah. Thakat je.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Ay, tapong ko pagi for Manila.
1: Hoy.
0: Asya, kare na ako sa ama.
1: Hoy. For Manila ram nokchari.
0: Hoy.
1: Ado kari ba pong pong dok ni ngasi.
0: Kam do ba?
1: Kari ba pong pong dok bigay do ino ba for Manila ngasi si.
0: Hoy hoy. Ay na ganin ba di? I quickly like I see, like I hide that I go, I know, I get it, Maram Chandra, Rakandi, you, the Padanapanga. Jadi tu perincangan tukan di perincangan hang agak lagi ya buku. Riu di tukan apa ni ya pak? Aduh, kalau kai tu tuh itu angang mugi. Enosin je itu nong mugi tapi ada di ke nong oil na nupi angang kira pak nong na yum pangkal pak nupa macam ni. Jadi tu serab riu itu nang lagi ya pak.
1: Hoi.
0: Aduh, mak nupi angang sini nang macam orang kat awak lagi tu.
1: Yamna ngai da ba yeng mo hoi mai ka ba tinjak sing sibu ko gi yol haning da ba thamaning da ba gi apam ba dune phong tok pire se hoi hoi bor mani ho sibu ka do biam le no ai ho ju mora sar ga le jere min ni da phong di ya da ba ni na ne upai le da ba ai ma ti na dum le lo ha ba gi ke no ma da dum le da ba ai tar Aduh, yang na apa ba sinpam ni? Aduh, nung mada murak kadik kiam, kadik sabo ngam bikin.
0: Nung mada di loy bungam di, aduh ka, ekui ki murak ekui ki taksa pi dah hai tare.
1: Hoi.
0: Aduh, nungi hum ni cang ni. Aduh ka, nung pada hamna ba murak kawang ba, jadi nung mangani na tega marini je. Aduh main na cang ni apa?
1: Hoi.
0: Aduh, ni order loy na cumin. Ama pugi pada ani ublak pada, adum ayi patai ni tu ujarik.
1: Mana mana, hak sang sazia su oina kuasum pamcil laga lay bagi mahota, adi sum kerim tu tau dana isasi lay bersi su sonzeli na hai ni kuadu na isagi sin pamama lay lagi isasi kan doi ni kan doi ni ba.
0: Ahoy.
1: Yam nungai say bor mani.
0: Ahoy,
1: adu.
0: Kan di election tu laka doi madam, adu mari lay na bana ni masih angkasi. Tinggi
1: u, hai jenini. Hoi hoi, bor mani gigi bapam setabi raga tinggi pasu mani lain apa na yang sen bi pasu oisano. Ado hangjening bapam na bor mani kau gigi haziki morasa pada seasonari baka inose. Wah si dikai degi lobi ge.
0: Wah si ekui lekai de wah yom bo ngangam malai ba.
1: Hoi.
0: Ado hujung macam tu yan bo wah di sunjai ya ko. Ado ayhan na yan lagar lay jawab foto. Ado it pemadam dah mai amu iya
1: pak,
0: mai kuzah le pak. Ado mai kuzah le matung dah mu design gatung betul, putingnya pak. Ado migi order ni na, madai dah saya ngam tulaga di, ay betul ngam ini ada na yang na, dekhan hona jaya pak.
1: Mani mani.
0: Aho ado mai yang jenna pugi betul tu, ay di omzal laga thami, ay di do tau, mai biri eh. Ado
1: Yang sendiri kan nuluai kerja mukung, oh, naik ajaripah. Hoi hoi. Yang nungai saya bor mani ngasih, eksmana wari watai sapang jawab. Aku itu tanja jawab, tapi bor mani gina kala aga murak lagi belak tu.
0: Oh, naik kai gumba phone dah thagat, do thagat payar aga, tapi thagat terkik.
1: Hoi hoi.
0: Aduh.
1: Yang nungai saya.
0: Jauh juga kan udah di thagat pun nung, roh ne.
1: Yang nungai jadi bor mani geng hacks mana wari watai sazaba matangi kolarama nungai minarasi matung desu atau makol tu biar tu na tarub desu ya biar
0: tambir tambir ke tambir
1: thagat jadi.

mapung uirubana nungsi hainasu fongto pangamzade. Mangau tibi egi ipawse malang banang na tambiramu mangondang.

0: 感じないでな、まあ、詐欺シンプトムドルをさればもう。のピーゼ、いかいぶしやういでのか。いやんちゃれやま、えに、かね、かね、かに、しゅれべで、いかいの、とくたぶしやういば。もいませんや、どんま、れめん、はんならが、なんじゅとぶらじゅとぶら、はんなべやういば。せめやんじゅとぶりだ、まだんさんらんとくば。はちゃんぱんねれば、はちゃんぱんね、ぱぶしんざくさば、はいたれか。あんたとぶ、えに、かのあいたぶれば、だたまなららくば。あんたがまげて、せへ、くてんぎ、チェックとぶなペーブか、かの、ブレスオイロ。Angan kau ke ultrasound, orang sini log sok pun di payen kalle, sehiz ni around 30 yang kalle dikwa. Aduga angan madi pep smear, angan kau macam ni ke tias lagi betul. Sejauh tu macam kanu at least 3 yearly dok toning esek apa ina kwa. Dok siang panah lagi betul. Tad.
1: Yap nungai zai, ngasi fibroid angan kau dah matum lagi ba, amadi masih ke Jackson Thorang ke matang da. Agaswani infalgi studio da lengshin dana lagi kiba expert district hospital Thobalgi obstetric and gynecologist department da consultant oina Thobu biribi Dr. Athokpa Manjusri Devi bu kunggangi Thorang ke maiketegi amukahana thagapa phongdok ceri.
2: Thank you. Angan kau dah matum lagi ba fibroid hari bahira masih ke matang da district hospital Thobal da department of obstetric and gynecology da consultant oina Thobu Pupiribi, Dr. Athokpam Manjusri Devi ga unaduna saba wari watai ngasi ki thawram gi ani shuba aroi bai nai chale nau taminare.
3: Hoi, tasari nau.
2: Tongan tongan ba makal matel gi thawram singa si taminar ki baga loi nana ngasi ki damakta di kungang gi thawram lo shindana bagi pungja atu su yokshi lagle. I chale nau su mata ngasu aida hanana ba tawrashi.
3: Funny funny nau.
2: Kungang gi thawram tabiri ba singbu i chale nau na amukka hana kurum chari.